0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
5: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
6: Di penanganan bencana alam terus
7: berlanjut. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
8: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: No matter what, no matter what, you got.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Tumam Pro 2, Indonesia tuh emang gak pernah kehabisan budaya unik ya Tumam Pro 2. Bahkan momen Idul Adha aja di tiap daerah tuh punya tradisi khas yang beda-beda dan penuh makna Tumam Pro 2. Kalau biasanya kita identik sama kurban dan takbiran ya, ternyata di berbagai daerah Indonesia Idul Adha ini juga dirayakan lewat tradisi budaya yang udah diwariskan turun-temurun Tumam Pro 2. Contohnya di Pasuruan Jawa Timur ada tradisi namanya manten sapi, yaitu sapi kurban dihias layaknya pengantin sebelum diarak ke masjid Tumam Pro 2. Mulai dari dikasih kalung bunga sampai kain cantik sebagai bentuk penghormatan kepada hewan kurban. Terus ada juga di Yogyakarta ada namanya kerebek gunungan, yaitu warga mengarak gunungan berisi hasil bumi menuju masjid sebagai simbol rasa syukur dan juga kemakmuran masyarakat. Dan biasanya setelah didoakan, warga bakal rebutan isi gunungannya karena dipercaya membawa berkah. Terus ada lagi Tumam Pro 2, kalau di Aceh misalnya ada tradisi namanya mugang ya Tumam Pro 2, di mana masyarakat itu masak dan juga makan daging bersama keluarga sebelum Idul Adha, dimana sebagai simbol kebersamaan dan juga rasa syukur Tumam Pro 2. Tradisi ini bahkan udah berlangsung ratusan tahun ya. Dan yang bikin keren Tumam Pro 2, walaupun tradisinya beda-beda gitu, vibesnya tetap sama, tentang kebersamaan, rasa syukur, berbagi, dan juga menjaga budaya supaya gak hilang dimakan zaman ya. Bahkan banyak orang-orang bilang gitu, momen Idul Adha di Indonesia tuh selalu kerasa hangat karena tiap daerah tuh punya cara unik buat kumpul dan berbagi makanan. Karena sebenarnya budaya itu bukan cuma tentang masa lalu ya Tumam Pro 2, tapi tentang gimana sih sebuah kebiasaan tetap hidup dan bikin orang ngerasa dekat satu sama lain.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.

Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget rasanya aku Randa bisa kembali hadir di ruang dengar kamu dalam program Pro 2 Aktif. Teman Pro 2, ya hitungan hari lagi kita akan menggemakan takbir menyambut Idul Adha. Enggak hitungan hari lagi ya, kemungkinan besok ya teman Pro 2 ya. Dan biasanya memori kita tuh langsung otomatis berputar ke tumpukan daging, antrian kupon, atau mungkin asap panggangan di depan rumah ya kan. Dan aku yakin pasti kamu udah gak sabar ngolah daging kurban dengan resep-resep yang lewat mulu di FYP kamu ya teman Pro 2 ya. Tapi bentar dulu nih teman Pro 2, pagi ini sebenarnya aku mau bahas hal lain ya, bukan resep masakan simple buat besok, bukan. Tapi di Pro 2 Aktif kali ini kita bakal bedah esensi terdalam dari kurban yang sesungguhnya itu apa sih, dan kenapa ibadah ini terus diulang setiap tahun gitu. Penasaran kan teman Pro 2 ya. Jadi mari kita bahas di Pro 2 Aktif pagi ini teman Pro 2, sesuai dengan tema kita hari ini adalah moderasi beragama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Aktif. Pro 2, aksi positif dan kreatif.

Back di Pro 2 Aktif, teman Pro 2. Kita bedah dulu nih teman Pro 2 ya, makna kurban secara linguistik ya. Kalau kita buka ensiklopedia bahasa ya, dan asal-usul istilah, kata kurban itu sebenarnya diserap dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata kurbanan atau qurb, yang artinya adalah kedekatan atau mendekat. Nah, dari arti kata ini aja teman Pro 2 kita udah dapat maksudnya gitu ya, teman Pro 2, bahwa ibadah kurban itu tujuan utamanya bukan untuk mematikan nyawa seekor hewan, tapi merupakan media bagi manusia untuk memotong jarak yang menjauhkan dirinya dengan sang pencipta. Dimana selama setahun ini mungkin kita terlalu jauh melangkah ya, karena sibuk ngejar dunia, sibuk sama ego sendiri ya, sampai-sampai ada jarak yang lebar banget antara kita dengan Tuhan. Nah, momen menyembelih hewan ini adalah simbol teman Pro 2 bahwa kita sedang merobohkan pembatas itu dari keinginan untuk mendekat secara spiritual. Teman Pro 2, perjalanan itu kemudian membawa kita menengok kembali kepada sejarah Nabi Ibrahim ya. Kamu pasti ingatlah kisah Nabi Ibrahim ya, yang diminta untuk mengorbankan anak kandungnya ya, Ismail, Nabi Ismail teman Pro 2. Dimana sumpah ya teman Pro 2, kalau misalnya kita bedah pakai kacamata psikologi modern, Ismail di sini bukan cuma sekedar sosok anak. Ismail di situ adalah simbol dari sesuatu yang paling kita cintai di dunia ini. Bisa berupa harta, jabatan, gelar, status sosial, atau bahkan harga diri kita yang setinggi langit. Tuhan sebenarnya gak butuh nyawa Ismail, tapi Tuhan ingin menguji gitu, bahwa di dalam hati Ibrahim, yang nomor satu itu Tuhannya atau dunianya. Maka orang yang berkurban adalah ia yang berani melepaskan hal yang paling berharga untuknya demi kebaikan.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru budaya dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
1: Masih di Pro 2 Aktif, teman Pro 2 ya. Dan tadi kalau misalnya dari ujian ketulusan hati yang luar biasa gitu ya, sekarang kita beralih melihat gimana sih konsep spiritual ini tuh ternyata sejalan dengan ilmu sains modern, teman Pro 2. Ini yang bikin aku merinding pas baca jurnalnya nih, teman Pro 2. Jadi dalam aturan penyembelihan, kita diajarkan konsep ihsan, yaitu memperlakukan hewan kurban dengan sangat lembut. Pisau harus setajam mungkin, hewan tidak boleh stres, dan mereka tidak boleh melihat hewan lain disembelih. Di mana menurut jurnal ilmiah Veterinary Medicine and Animal Science, perlakuan yang penuh kasih sayang ini ternyata punya pengaruh langsung ke kualitas daging, teman Pro 2. Ketika hewan kurban ditenangkan dan disembelih dengan cara yang cepat serta tepat pada pembuluh darah utamanya, sistem saraf mereka tidak akan sempat mengirimkan sinyal stres berlebih ke otot. Hasilnya, kadar asam laktat dalam daging tidak stabil, teman Pro 2. Otot hewan tidak mengeras dan bakteri pembusuk tidak gampang berkembang ya. Jadi daging yang dibagikan ke masyarakat itu benar-benar daging yang sehat, bersih dan taib. Luar biasa ya, teman Pro 2. Perintah agama yang dibuat ribuan tahun lalu ternyata ketika dibedah pakai sains di tahun 2026 ini, pembuktiannya tuh seilmiah dan selogis itu. Kasih sayang kepada makhluk hidup ternyata berbanding lurus dengan kesehatan kita.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Proaktif, Pro2, aksi kreatif dan positif.
1: Masih di Pro2 aktif bareng aku Randa, teman Pro2 ya. Dan dari kebaikan sains yang menjaga kualitas daging tadi, selanjutnya nih kita akan ngelihat nilai dari pembagian daging kurban di hari Idul Adha yang diterima secara merata ke rumah-rumah warga. Disinilah misi sosial yang sesungguhnya dari Idul Adha itu bekerja dengan sangat indah ya, teman Pro2. Dimana menurut riset sosiologi kemasyarakatan, kurban itu adalah sebuah sistem distribusi kesejahteraan yang unik banget. Coba deh kalian perhatikan pas hari raya nanti di masjid-masjid Tarakan. Hari itu adalah satu-satunya hari dimana tidak ada perbedaan kasta di antara kita, teman Pro2. Tembok sosial yang biasanya tinggi menjulang antara si kaya dan si miskin ya, tiba-tiba runtuh seketika. Daging yang dimakan oleh orang yang berkurban rasanya sama persis dengan daging yang diterima oleh kaum

0: Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru budaya dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Saya madrasah gitu ya.

0: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif.
1: Tom Pro 2, banyak ulama dan juga ahli filsafat kuno itu juga bilang gitu bahwa esensi sejati dari menyembelih hewan kurban adalah simbolisasi dari perintah untuk menyembelih sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam kepala kita masing-masing. Manusia itu punya nafsu, Tom Pro 2. Kadang kita punya sifat seperti singa yang pengennya memangsa dan menindas yang lemah. Kadang kita punya sifat seperti tikus yang serakah pengen menguasai yang bukan haknya. Atau mungkin sifat egois yang keras kepala, malah nggak mau dengar nasihat orang lain. Nah, seiring dengan rebahnya hewan kurban di atas tanah Tom Pro 2, di saat itu jugalah kita harus berniat untuk menghilangkan segala sifat buruk kita. Jadi Idul Adha tahun ini ya, kita bawa niat yang lebih bersih Tom Pro 2. Semoga setiap rupiah yang kita keluarkan untuk membeli hewan kurban itu bisa benar-benar jadi pencuci noda di hati kita, dengan mendatangkan kedamaian serta kehangatan yang tulus di bumi Paguntaka yang kita cinta ini. Dan aku juga say thank you buat kamu ya Tom Pro 2 yang udah bersedia meluangkan waktu dengerin Pro 2 Aktif hari ini ya. Selamat bersiap menyambut hari raya ya. Tetap jadi orang baik dan jangan lupa selalu bahagia, dan kita ketemu lagi nanti di Pro 2 Aktif edisi selanjutnya. Bye bye.
0: Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Randa. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2, salah satu jemaah haji asal Tarakan dilaporkan wafat di Mekah saat menjalankan ibadah haji. Di mana jemaah tersebut sebelumnya sempat mendapatkan perawatan medis sebelum akhirnya meninggal dunia di tanah suci. Di mana pemerintah daerah dan petugas haji turut menyampaikan belasungkawa serta memastikan proses pemakaman dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di Arab Saudi. Dan kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, datang dari dunia sepak bola. Ada gelandang Chelsea Enzo Fernandez yang membuka peluang meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas 2026. Di mana pemain asal Argentina itu dikabarkan tengah menjadi incaran beberapa klub besar Eropa setelah tampil cukup konsisten bersama Chelsea. Meski belum ada keputusan resmi, rumor transfer Enzo mulai ramai diperbincangkan menjelang akhir musim kompetisi. Dan kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2, sebanyak 6 pelajar terbaik Kalimantan Utara mengikuti seleksi Paskibraka tingkat nasional, di mana para peserta sebelumnya telah melewati tahapan seleksi ketat di tingkat daerah dan kini bersaing untuk menjadi wakil provinsi dalam upacara kenegaraan di Jakarta, di mana pemerintah daerah berharap para pelajar dapat memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama Kalimantan Utara. Sekian Info Pro 2 bersama aku Randa. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan info tadi, teman Pro 2, sekaligus menutup perjumpaan kita di Spada. Thank you udah nemenin aku dari subuh tadi ya, teman Pro 2. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin bareng Kak Ocha di segmen Santai Siang. So aku Randa pamit, teman Pro 2. Kita ketemu lagi nanti. See you dan sampai jumpa lagi.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

hitlist. Seratus tujuh per dua FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman per dua. Welcome to per dua hit list. Siang ini teman per dua, aku bakal temenin kamu selama 5 jam ke depan tentunya. Dan di per dua hit list kali ini sampai jam 12 siang, aku bakal ngasih kamu lagu-lagu pilihan per dua yang pastinya seru-seru banget nih. Jadi teman per dua, biar kamu gak ketinggalan keseruan kita, pastiin kamu stay tune terus ya, hanya di 107 FM. Biar kamu tetap moodnya oke, apalagi di siang hari ini. Alright, nah teman per dua, sambil menunggu kamu voting tentunya, kita dengerin dulu beberapa lagu berikut ini. Check this out.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Seratus tujuh Pradua FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pradua, kembali lagi bersama Ocha masih di Pradua Hitlist Indonesia. Nah teman Pradua, kali ini aku bakalan puterin lagu yang dari Vanessa Zee featuring Roni Parulian, Takkan Terulang nih. Buat kamu yang mungkin relate sama lagunya, sini dengerin ya. Bahwa maknanya ini menceritakan tentang pedihnya perpisahan dalam suatu hubungan, teman Pradua. Jadi ini menceritakan tentang ketika seorang pasangan ini harus berpisah ya. Jadi mungkin buat kamu yang baru aja kehilangan orang tersayang, teman Pradua, wah pasti relate banget. Apalagi meskipun sudah berusaha nih untuk kita pertahankan hubungannya atau mungkin memperbaiki hubungan tersebut, tapi pada akhirnya tetap juga gak berhasil dan harus diakhirin, teman Pradua. Ya udahlah ya, mungkin ini sudah waktunya kamu move on. Daripada kamu bersedih lama-lama, mending di sini aja. Apalagi aku bisa insya Allah naikin mood kamu ya di siang hari ini yang cuacanya lumayan panas. So langsung aja, ini dia Vanessa Zee featuring Roni Parulian, Takkan Terulang.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Hitlist. Pro2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro2 kembali lagi bersama Ocha masih di Pro2 Hitlist Indonesia. Nah, teman Pro2, saatnya kita mendengarkan lagu selanjutnya nih. Ini datang dari Wijaya 80 featuring Sal Priadi yang tiba-tiba nyentil semua orang yang punya hubungan beda agama, teman Pro2. Aduh, sedih deh. BTW ya, berdasarkan judulnya ini, Bulan Bintang Garis Menyilang, kalau kamu notice ya, sebenarnya adalah metafora dari simbol agama yang dianut oleh masing-masing pasangan. Jadi bulan bintang itu kan simbolnya umat muslim, sementara garis menyilang simbolnya umat Kristen, teman Pro2. Jadi dua pasangan yang berbeda agama. Bahkan di dalam liriknya ini, teman Pro2, diwarnai dengan doa-doa kepada Tuhan masing-masing agar diizinkan bersatu dan memohon jalan

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Prodo FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Prodo FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: 107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Ocha, masih di Pro 2 Hitlist. Dan lagu terakhir nih teman Pro 2 yang bakal aku puterin ke kamu dari list kita yang ada di Instagram, ada dari Farel Hilal dengan Keliling. Nah teman Pro 2, ini bisa jadi lagu andalan kamu nih kalau lagi jalan-jalan keliling kota Tarakan, apalagi kalau malam-malam teman Pro 2. Sekedar menghabiskan waktu bersama yang santai tapi romantis gitu ya, dengan aktivitas sederhana jalan-jalan di kota Tarakan sambil singgah beli tusuk-tusuk. Aduh, bahagianya. So teman Pro 2, mungkin malam ini buat kamu yang ingin jalan-jalan bersama dengan orang tersayang, jangan lupa di play ya lagu dari Farel Hilal yang satu ini. Dan aku mau ingetin juga buat kamu yang masih stay tune bersama Ocha di 107 FM, jangan kemana-mana karena Pro 2 Hitlist Mancanegara bakal kita lanjut di jam 11. Oke, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.

Hitlist. Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist nih, teman Pro 2. And next kita akan beralih ke Pro 2 Hitlist Mancanegara. Dan lagu-lagu yang udah aku pilihin sudah ada di Instagram kita di @rri_pro2tarakan nih, teman Pro 2. Kalau kamu penasaran, buruan dicek dan jangan lupa untuk di follow ya, biar kamu gak ketinggalan kegiatan-kegiatan dan informasi menarik yang ada di Pro 2 FM tentunya. Sambil nungguin kamu bergabung dan voting nih, teman Pro 2, kita dengarkan beberapa lagu asik berikut ini dulu ya.

Pro 2 Hitlist. Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Back again bersama Ocha, masih di Pro 2 Hitlist. Dan lagu pertama yang bakal aku puterin nih teman Pro 2, buat kamu yang udah nunggu-nunggu, tentunya datang dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Ayo absen dulu di sini teman Pro 2 yang sudah bikin trennya bersama dengan orang tersayang. Asik, ih gemes banget deh. Teman Pro 2, trennya ini itu antara dua pasangan ya, yang menari bersama dengan diiringi lagu dari Bruno Mars, Cha Cha Cha. Tapi emang cocok banget sih, karena di dalam liriknya juga maupun vibesnya itu emang untuk orang-orang yang lagi kasmaran sepertinya. Jadi buat kamu yang belum punya pasangannya nih teman Pro 2, aduh buruan cari deh sebelum trennya berakhir ya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam.

Hitlist. Pro 2 Hitlist, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama Ocha ya di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Dan kita lanjut lagi nih tentunya keseruan kita siang hari ini di Pro 2 Hitlist dengan lagu-lagu pilihan Pro 2 yang bisa kamu cek di Instagram kita di @rrpro2tarakan. Lagu yang bakal aku putar selanjutnya nih teman Pro 2 pas banget buat kamu yang lagi kasmaran juga. Tadi teman Pro 2 kamu sadar gak sih kalau di Pro 2 Hitlist Indonesia tuh lagunya tentang patah hati semua. Sekarang ini yang di Pro 2 Mancanegara, Pro 2 Hitlist Mancanegara, semua tentang kasmaran. Emang hidup itu harus adil ya. Adil buat yang lagi patah hati, adil juga buat yang lagi kasmaran. Kali ini teman Pro 2, kenapa aku bilang lagu buat yang lagi kasmaran? Karena ada satu title dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Sebenarnya teman Pro 2, si Olivia ini gak lagi kasmaran ya. Bisa dibilang dia emang lagi patah hati karena dia baru aja putus sama mantan terakhirnya si Louis. Tapi dia ngeluarin lagu gimana masa-masa indahnya, masa-masa pertama kali kenal sama Louis itu lewat dia stalking in Instagram atau in sosial medianya Louis ya teman Pro 2. Dan disitulah mereka akhirnya saling kenal dan ujung-ujungnya akhirnya mereka menjalin sebuah hubungan pacaran selama 2 tahun tuh. Wah, lumayan lama ya. Tapi akhirnya harus berpisah juga. Dan jujur para fansnya Louis maupun Olivia Rodrigo nih agak sedih karena mereka tuh melihat mereka sebagai couple goals gitu. Jadi kalau harus putus ya yang patah hati gak cuman Olivia dan Louis, tapi kita juga teman Pro 2. Untungnya si Olivia ini ngeluarin lagu Drop Dead ini ya. Jadi ya lumayan agak tersembuhkan patah hatinya kita. Jadi malah iri kalau ngelihat orang-orang di TikTok maupun media sosial lainnya pakai lagu ini. Karena aduh, kapan ya, selalu gak berhenti ngomong when ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Masih di Pro 2 Hitlist, teman terbaik kamu, teman Pro 2, back again bersama Ocha. Dan kita akan langsung lanjut aja kali ya ke lagu selanjutnya. Ini lagu ketiga kita di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Ada satu title terbaru dari Teddy Swims dengan Mr. Know It All yang menceritakan tentang rasa sakit akibat menyabotase hubungan cintanya sendiri. Waduh, ada ya orang yang menyabotase dirinya sendiri dalam hal jatuh cinta nih. Jadi dia ini mungkin kebanyakan rasa takut atau takut patah hati, kegagalan dalam mencintai seseorang, dimana akhirnya dia malah membawa hubungan yang dia jalani ini ke hubungan yang toksik. Kayak dia tuh sok tahu banget gitu, makanya judulnya Mr. Know It All. Dia merasa bahwa segala hal itu dia tahu gitu. Dia tahu bahwa hubungan ini akan bagaimana kalau seandainya dia tidak mengkontrolnya. Jadi akhirnya membawa ke hubungan yang toksik, bahkan jadi bumerang dan menyakiti pasangannya sendiri. Jadi teman Pro 2, jangan terlalu mengekang ya hubungan kamu dengan orang lain, terutama kayak kamu mau mengkontrol segala hal yang akan dia lakukan, apa yang akan dia perbuat, apa yang akan dia katakan. Jadi Mister sok tahu itu no banget pokoknya ya. Semoga aja hubungan kamu dengan pasangan baik-baik aja teman Pro 2. Dan kita harus mencegah, kita harus menentang yang namanya hubungan toksik ya. Okay, so here it is, Teddy Swims with Mr. Know It All.

Hitlist. Radio 2 FM terekan teman terbaik kamu, teman Pro2. Enggak kerasa udah jam 12 siang. Ini waktunya Pro2 Hitlist sudah harus berakhir teman Pro2. Dan akan ditutup dengan lagu dari Tame Impala featuring Jenny with Dracula. Thank you so much buat kamu yang udah temenin ya dari jam 10 pagi tadi hingga sekarang teman Pro2, dan pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di 107 FM karena akan berlanjut nih keseruan kita di santai siang. Hanya di sini Pro2 FM, tarakan teman terbaik kamu.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, produk kapa hadir menyapa dorang. Produk kapa, karya Pak Gontaka. Setiap hari, jam 12 siang, waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Produk Tarakan.

Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka. Seratus aja FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, selamat siang. Buat kamu yang siang-siang gini teman Pradua mungkin lagi ngantri di beberapa gerai brand baru demi ngisi perut teman Pradua, atau mungkin cuman pengen ramein atau kasih makan sosial media aja. BTW teman Pradua, kamu sadar gak sih kalau belakangan ini Tarakan itu lagi kedatangan banyak banget brand franchise besar dari luar kota teman Pradua. Dari kopi, kuliner cepat saji, bahkan sampai retail fashion, semuanya udah mulai buka cabang di sini. Dan ya emang sih kalau Tarakan kita jadi kelihatan makin maju. Tapi hari ini teman Pradua di Kapah, aku mau ngajak kamu untuk melihat dari sudut pandang bisnis. Apakah awal dari majunya ekonomi kita ini, atau justru dari menurunnya minat masyarakat terhadap UMKM lokal yang selama ini kita banggakan. Jadi let's break it down hari ini hanya di Kapa. Oke teman Pradua, we start from kenapa ya brand-brand besar ini mendadak serempak banget masuk di kota Tarakan. Jawabannya ya easy banget teman Pradua, yaitu mereka tahu kalau pasar kota Tarakan ini terkenal akan konsumtif dan tingkat kefomoan kita itu emang lumayan tinggi. Jujur aku sendiri juga FOMO banget teman Pradua kalau ada brand baru yang masuk ataupun tren baru yang masuk di kota Tarakan. Jadi begitu ada yang baru buka, antrean tuh pasti bakalan rame banget ya. Dan ini disebut dengan market penetration. Masalahnya teman Pradua, uang yang kita belanjakan di brand-brand besar, franchise besar itu menjadi sebagian besar profit terbang kembali ke pusat di Jakarta. Beda kalau kita belanja di kafe lokal ataupun warung UMKM teman Pradua, di mana duitnya akan mutar lagi di dalam kota kita sendiri untuk menggerakkan ekonomi lokal. Jadi ini sebenarnya beberapa fakta dari makroekonomi yang sering kita lupain loh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda. Setuju Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Nah, sekarang nih teman Pro 2, pasti UMKM lokal nih pada dilema banget. Gimana nasib teman-teman UMKM kreatif kita yang tadinya mungkin awal bulan selalu rame, sekarang omsetnya agak goyang tipis nih karena pasarnya terbagi ke brand raksasa yang modalnya tanpa batas. Mereka sebenarnya kalah di mana sih teman Pro 2? Lebih tepatnya mereka ini agak kalah di modal dan efisiensi bahan baku serta kalah di nama teman Pro 2. Tapi di sini kamu bisa dengarkan aku ya. Ini bukan alasan buat kamu menyerah dan menyalahkan keadaan teman Pro 2. Ini adalah seleksi alam industri kreatif. Jadi kalau produk kamu kembangin menjadi produk yang unik dan pastinya dicari sama pasar masyarakat, pasti kamu akan tetap aman nih di industri ini. Tapi teman Pro 2, mungkin ada yang penasaran nih, kenapa UMKM Tarakan bisa kalah? Jawabannya teman Pro 2, no, kita gak bakal kalah karena kita punya satu senjata rahasia yang gak dimiliki sama brand besar dari luar kota, yaitu kedekatan emosional dan identitas lokal. Jadi brand besar itu emang jualan produk massal yang rasanya sama di seluruh Indonesia. Tapi kalau produk lokal bisa jadi cerita teman Pro 2. Kita bisa jualan dari segi story-nya, jualan dari segi komunitas kita yang ada di Kota Tarakan, dan tentunya rasa yang emang Tarakan banget. Dan disinilah teman Pro 2, industri kreatif harus unjuk gigi. Gimana caranya pelaku kreatif lokal ini bisa memperbaiki branding kita teman Pro 2, baik itu kemasan, bahkan sampai ke periklanan teman Pro 2 atau marketing digital, yang pastinya bisa kelihatan bahwa kita ini gak kalah loh sama brand-brand dari luar Kota Tarakan.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda. Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita lanjut pembahasan kita di Kapah ya. Jadi ini buat kamu teruntuknya anak muda kreatif di Kota Tarakan, teman Pro2. Ini bisa menjadi ladang cuan baru buat kamu, di mana UMKM lokal sekarang lagi butuh banget bantuan kamu. Yaitu misalnya mereka butuh videographer buat konten estetik, dan mereka butuh desain grafis untuk rebranding, supaya mereka gak kalah nih sama brand-brand yang datang dari luar, teman Pro2. Tentunya ini bisa jadi salah satu opsi untuk pekerjaan baru, teman Pro2, di mana kalau kamu punya skill untuk ngedit template media sosial, marketing online dan lain sebagainya itu, teman Pro2, kamu bisa kolaborasi bersama mereka. Dan intinya, teman Pro2, dengan masuknya modernisasi ya di Kota Tarakan itu enggak bisa kita tahan, gak bisa kita bendung tentunya. Jadi kita mau gak mau pasti akan ke bawah arus, teman Pro2. Tapi ini kan bisa jadi kita jadikan sebagai apa ya, kompetisi yang sehat dan bisa menjadi cambukan untuk kita sebagai UMKM Kota Tarakan untuk semakin semangat nih menjadikan contoh mereka agar bisa terus berkembang, teman Pro2. Dan buat kamu juga nih, teman-teman Pro2 yang punya keahlian lain juga bisa berkolaborasi dengan UMKM yang ada di Kota Tarakan. Oke, teman Pro2, semoga kita bisa jadi orang yang mencintai produk lokal lebih lagi daripada sebelumnya. Dan sampai sini aja Kapah, teman Pro2, yang bisa nemenin kamu sampai jam 1 siang. Dan setelah ini kamu pastiin jangan kemana-mana ya, karena masih ditemenin bareng Ocha di Santai Siang. Kalau begitu sampai ketemu lagi di segmen Kapah edisi lainnya.
1: Kamu telah mendengarkan Pro2 Kapah, karya Paguntaka.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2 masih di Santai Siang bersama dengan Ocha. Kali ini teman Pro2 seperti biasa di jam 1 kita masuk ke informasi seputar olahraga nih. Apalagi ya teman Pro2, gak kerasa bentar lagi kita bakal menyaksikan secara langsung Piala Dunia 2026 yang makin hari makin terasa nih kedekatannya. Gak lama lagi teman Pro2. Dan gak hanya itu, selain waktunya makin dekat, tim-tim besar dari Eropa bahkan Amerika juga lagi sibuk bersiap-siap nih. Tapi wakil andalan dari Afrika teman Pro2 yaitu timnas Senegal juga dikabarkan udah siap mengusung misi besar. Kali ini teman Pro2 tim yang dijuluki The Lions of Teranga ini menegaskan kalau mereka udah siap mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026 nanti. Dan komposisi skuad yang solid teman Pro2, mereka juga para atletnya penuh akan pengalaman. Senegal berambisi nih untuk melangkah sejauh mungkin dan membuktikan kalau kekuatan sepak bola Afrika sekarang sudah semakin berkembang dan gak bisa dipandang sebelah mata lagi. Kira-kira nih teman Pro2, menurut prediksi kamu Senegal bakal melangkah di turnamen kali ini sampai seberapa jauh ya? Kita doakan aja yang terbaik untuk mereka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada info baru nih buat kamu yang pecinta sepak bola dan sudah menantikan Piala Dunia 2026 kali ini. Kabarnya teman Pro 2, Timnas Spanyol resmi mengumumkan daftar skuad yang akan mereka bawa berlaga nanti. Namun ada satu hal yang agak shocking nih dan ramai dibahas sekarang, di mana di edisi kali ini Spanyol akan tampil tanpa satupun pemain dari klub raksasa Real Madrid. Dan sang pelatih tampaknya lebih memilih fokus pada kombinasi talenta muda serta pemain yang merumput di luar kompetisi lokal teman Pradua. Keputusan yang super berani ya, bisa dibilang, di mana untuk membentuk keharmonisan tim yang baru di panggung dunia itu gak mudah teman Pradua. Dan gimana menurut kamu nih, apakah Spanyol tanpa pemain Real Madrid bisa melangkah jauh atau sebaliknya teman Pradua? Kita lihat aja nanti ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dipaparkan nih, dan pastinya bikin kamu cemas sebagai fans dari Lionel Messi, teman berdua. Karena kabarnya Lionel Messi ini lagi ngalamin cedera menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Kenapa ya teman berdua, di jelang acara besar kayak gini dia harus cedera loh. Aduh, apalagi teman berdua, perannya Messi ini kan super krusial banget ya buat squad timnasnya. Dan saat ini tim medis dikabarkan sedang fokus memberikan perawatan terbaik supaya Messi bisa segera pulih. Ya kita berdoa aja teman berdua sama-sama, semoga cederanya tidak serius dan Messi bisa kembali bugar dan bisa nanti bertanding di lapangan hijau teman berdua. Aduh, apalah rasanya ya kalau Piala Dunia tanpa seorang Lionel Messi. Semoga aja cepat sembuh. Dan kita sambil lanjut dengerin lagu selanjutnya yuk, ada dari White Chorus featuring Zulfahmi dengan Minggu.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2 back again bersama Ocha masih di Santai Siang. Dan teman Pro2, aduh aku punya kabar yang cukup mendebar.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro2. Gak lama lagi ya Piala Dunia 2026 benar-benar berlangsung. Dan untuk menyambutnya ini tentu makin meriah teman Pro2 dengan lagu yang sudah dirilis sama Shakira. Baru banget penyanyi asal Kolombia ini resmi merilis lagu beserta video musik terbarunya yang berjudul Die Die, khusus untuk menyambut gelaran Piala Dunia 2026 nanti nih. Seperti biasa ya, tentunya Shakira selalu sukses membawakan lagu dengan beat yang auto bikin kita semangat gitu dan ngecharge energi banget, serta dance-nya Shakira tentu gak bisa di underestimate ya teman Pro2. Bagus banget, semangat banget. Dan buat kamu yang penasaran nih video musiknya kayak gimana, langsung aja cek di YouTube, ketik Die Die by Shakira teman Pro2. I bet you gonna love it. Ya seperti biasa, kalau Shakira yang udah pegang lagu untuk Piala Dunia teman Pro2, aku jamin bakalan hit sih. Ya ampun, aku jadi ingat sama lagunya yang dulu teman Pro2, Waka Waka, pas zaman aku masih SD atau SMP gitu ya. Itu terkenal banget di mana-mana. So yeah, Shakira is back untuk meramaikan Piala Dunia. It is what it is, devil like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jumping on my door, why you trying to glitch? Beautiful scout me, whole different animal. She a whole different animal, different animal, whole different animal.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kedua, ini semua, ini semua lagi apa sih, Ca? Ini panggilan buat kamu, teman Pro 2, semua anak-anak K-pop yang selalu mantengin dunia perbiasan. Aku punya informasi penting. Ini dari agensi Big Hit Music, teman Pro 2, yang menaungi grup band TXT. Mereka resmi ngeluarin peringatan keras nih, bakal nyeret ke jalur hukum siapapun yang berani ngebajak atau make lagu solonya Yeonjun yang judulnya Gam, teman Pro 2, secara ilegal untuk kepentingan komersial. Dan langkah tegas ini diambil karena belakangan ini ternyata banyak banget oknum yang asal comot lagu tanpa izin resminya mereka. Dan ya emang paling bener sih menurut aku, disikat aja ya yang suka make lagu ini tanpa hak cipta. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin juga kamu menjadi fans yang bijak dengan streaming di platform yang resmi ya guys, jangan yang ilegal. Oh,

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagi-lagi Prilly Latukonsina ini bikin gebrakan baru, teman Pro 2. Artis paling sibuk kayaknya di dunia maya ini, karena gak ada habisnya bikin kita kagum dan ngerasa kayak, wah kapan sih ya aku bisa kayak Prilly. Kali ini teman Pro 2, kabar yang bikin aku tercengang adalah Prilly resmi jadi bagian dari tim Rescue Diver atau tim penyelamat di ajang olahraga ekstrim internasional Red Bull Cliff Diving, teman Pradua. Keren kan? Dan di ajang berskala dunia ini, Prilly bertugas langsung di dalam air untuk memastikan keamanan para atlet yang melompat dari tebing tinggi. Serta selain itu, teman Pradua, kompetensi divingnya ini membuktikan kalau ternyata hobi yang ditekuni sama para atlet secara serius ini bisa dibawa ke kancah internasional. I mean, Prilly emang hobi banget untuk menyelam ya teman Pradua, diving. Dan kita sering juga di media sosialnya dia kalau pergi berlibur ke NTT ataupun NTB pasti nggak luput dari kegiatan hobinya itu, yaitu berenang ataupun diving. Jadi ketika dia dipilih jadi tim rescue diver ini, keren banget nggak sih? Tapi kembali lagi, ini olahraga yang mahal teman Pradua. Jadi cuman segelintir orang aja yang bisa menekuni hobi ini. Tapi finger cross, semoga kita bisa ya nanti kedepannya sudah punya duit yang banyak, ikuti jejak Mbak Prilly Latukonsina. Oke, amin.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kemarin itu ya rame banget di media sosial terkait acara American Music Awards atau AMS, teman Pro 2. Nah, khususnya buat kamu para ARMY nih, siap-siap aja karena boy group legendaris BTS baru aja dikabarkan bahwa sukses masuk dalam 3 kategori nominasi sekaligus di ajang penghargaan tersebut. Jadi di AMS ini mereka masuk di 3 kategori ya, teman Pro 2. Keren banget gak tuh? Tapi emang BTS ini dia bisa kubilang menguasai Amerika banget ya. Meskipun mereka sudah sempat wamil, tapi baru-baru ini mereka juga lagi world tour konser Arirang, dan mereka lagi di Amerika sekarang sekaligus mungkin menghadiri acaranya AMA ini, teman Pro 2. Dukung terus BTS biar bisa jadi boy group terbaik di dunia, teman Pro 2. Sambil kita dengerin beberapa lagu berikut ini, salah satunya ada dari Tiara Andini dengan Kupu-Kupu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anak buldan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Seratus tujuh Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Ocha, masih di Santai Siang. Teman Pro 2, buat kamu nih yang suka datang ke festival musik atau penikmat setia musik jazz, teman Pro 2, Java Jazz Festival 2026 bakal segera hadir nih dengan membawa sejumlah transformasi baru yang lebih seru tentunya. Kali ini pihak penyelenggara nge-spill kalau tahun ini tuh mereka bakal menghadirkan konsep yang jauh lebih segar, mulai dari setting panggungnya, kolaborasi musisi, bahkan sampai pengalaman festival yang lebih interaktif lagi buat para penonton yang datang. Nah, teman Pro 2, sekarang siapa nih musisi yang paling kamu harapin bisa masuk di daftar line up Java Jazz tahun ini? Aduh, tunggu ya teman Pro 2, sabar dulu, belum dirilis nanti siapa-siapa aja yang ada di Java Jazz tahun ini, but semoga aja seru semua ya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM, Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Ocha. Presiden Prabowo Subianto akan memberikan 1.980 ekor sapi kurban dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah besok, teman Pradua. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan sebanyak 598 ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo akan disalurkan untuk seluruh pemerintah daerah. Selain itu, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro juga menyebutkan bahwa lembaga pendidikan, sosial hingga keagamaan, tokoh masyarakat dan agama akan mendapatkan sekitar 500 ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional kembali mengungkapkan berbagai spesies flora baru dari sejumlah wilayah di Indonesia. Penemuan tersebut berasal dari beragam kelompok tumbuhan, mulai dari rafflesia hingga anggrek, yang memperlihatkan besarnya potensi biodiversitas nasional. Pengungkapan flora baru itu disampaikan dalam kegiatan Brain Goes to Stakeholders dan Society Exposing New Species Flora di Auditorium Gedung B.J. Habibie pada Jakarta, Senin 25 Mei 2026. Dan kegiatan tersebut menjadi bagian upaya BRIN menghasilkan hasil riset biodiversitas kepada masyarakat secara lebih edukatif dan komunikatif. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, sebanyak 11.750 jemaah haji Indonesia terdaftar melaksanakan tarwiyah sebelum wukuf di Arafah, Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan ibadah sunnah itu diperbolehkan tetapi tidak masuk standar operasional prosedur atau SOP haji tahun ini. Tarwiyah juga merupakan mabit atau bermalam di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah sebelum jemaah menuju Arafah, dan jemaah yang mengikuti tarwiyah bergerak dari Mekah ke Mina lalu bergeser ke Arafah di esok harinya. Kepala Seksi Bimbingan Ibadah dan KBIHU PPIH Dakar Makkah, RT Hernina, mengatakan tarwiyah berada di luar skema resmi layanan haji, karena itu pemerintah tidak memfasilitasi langsung pelayanan ibadah tersebut. Dan teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 bersama Ocha di jam 3 sore, sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini di Santai Siang. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin, dan sudah saatnya Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Kalau begitu, aku Ocha pamit. See you when I see you. Bye-bye.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi, karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
2: Tujuh Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, hai, balik lagi di Pro 2 Update. Kali ini ditemani sama Theo Penyiar Friendly ya, teman Pro 2, di sore ceria, segmen spesial Pro 2 Update hari ini. Anyway, teman Pro 2, pastinya hari ini informasinya fresh-fresh semua, baik dari musik lokal sampai internasional. Dan pastinya tetap stay tune ya, jangan kemana-mana. Dan kali ini kita ke informasi pertama ya, teman Pro 2, datang dari boy group global nih, BTS, yang kembali bikin bangga fans di seluruh dunia. Kenapa tuh? Nah, kali ini BTS resmi masuk dalam 3 kategori nominasi di ajang American Music Awards atau AMAs 2026 yang bakal digelar di Las Vegas, Amerika Serikat. Dan pastinya grup based on big hit musik ini masuk dalam nominasi untuk kategori Artist of the Year, Best Male K-pop Artist, dan Song of the Summer lewat lagu yang terbaru mereka yang berjudul Swim, teman Pro 2. Swim ya. Di kategori Artist of the Year, BTS bakal bersaing dengan sederet nama besar dunia seperti Taylor Swift, Bruno Mars, sampai Bad Bunny. Gila ya teman Pro 2 ya, saingannya bukan yang kaleng-kaleng nih. Kalau berhasil menang ya, ini bakal jadi sejarah besar buat BTS lagi. Kenapa? Karena soalnya pada tahun 2021 lalu, BTS tuh pernah jadi artis Asia pertama yang berhasil membawa pulang penghargaan utama di AMA lewat lagu hits mereka Butter. Nah, gak cuma BTS aja sih teman Pro 2, ada juga beberapa nama K-pop lain juga yang ikut meramaikan nominasi tahun ini. Ada kayak Jennie dari Blackpink, yang pastinya juga selalu ya, of course teman Pro 2 always gitu ya, masuk nominasi lewat lagu kolaborasinya yang lalu. Yang ada juga Stray Kids, ATE, sampai Tomorrow X Together teman Pro 2. Ya pastinya pemenang sendiri juga bakal ditentukan langsung lewat voting penggemar juga ya teman Pro 2. Jadi ARMY buat kamu para ARMY di seluruh dunia ya, atau mungkin yang dengerin aku teman Pro 2, baik di Tarakan atau di luar Tarakan ya, pokoknya dimanapun kamu berada sekarang tuh udah mulai ramai banget ya, kasih dukungan buat BTS juga di media sosial kamu ya, siapa tahu kamu ada bias-biasnya teman Pro 2 ya. Dan kalau gitu kita langsung aja kali ya teman Pro 2, dengerin lagu mereka yang satu ini, Swim by BTS.

Yeay teman Pro2, Pro2 update, Theo masih nemenin kamu teman Pro2. Kalau tadi kita ada dengerin informasi dari grup boy ya, BTS teman Pro2. Info selanjutnya nih, band legendaris Slang yang ternyata gak cuma siap tampil ya beda di Java Jazz Festival tahun ini, tapi mereka juga lagi bawa warna baru lewat lagu terbaru mereka yang judulnya New Normal Cinta teman Pro2 ya. Ini sebenarnya salah satu lagu terbaru juga, tapi lumayan udah lama juga dirilis teman Pro2. Nah lagu ini tuh sebenarnya jadi salah satu karya Slang yang cukup mencuri perhatian karena punya nuansa yang lebih santai, hangat dan relate banget sama kehidupan sekarang. Jadi kalau biasanya Slang dikenal dengan lagu rock yang energik dan kritik sosial yang kuat, nah lagu yang satu ini tuh mereka justru ngajak kita buat ngelihat nih cara baru memaknai hubungan dan cinta di era sekarang ya. Dan teman Pro2 ya, ngomong-ngomong soal Slang ya, kalau kita bisa dengar teman Pro2 ya, Slang ini kali ini ada kabar baru juga karena dia itu bakal dipastikan bakal tampil di ajang Java Jazz tahun ini teman Pro2. Di mana festival musik yang bergengsi itu ya bakal digelar di Nice Peak 2 Tangerang, ada Banten, dan Slang juga janji bakal tampil beda dari yang biasanya. Kalau biasanya Slang cuma diintik dengan musik rock dan roll gitu ya, yang energik parah dan penuh semangat. Kali ini dia dan kawan-kawannya justru mau ngasih warna yang baru banget dengan sentuhan jazz gitu ya, yang bawahnya itu santuy gitu ya, di atas panggung Java Jazz yang pastinya bakal digelar nanti, yang bakal heboh ya teman-teman. Jadi kebayang gak sih ya gimana lagu-lagu khasnya Slang yang biasanya kita dengar tuh bakal diaransemen ulang dengan nuansa yang lebih santai, groovy dan tetap asik. Dah, dalam jumpa pers juga ya digelar di Jakarta, teman-teman Pro2 vokalis Slang ya kakak bilang kalau penampilan mereka nanti bukan cuma sekedar tampilan biasa aja nih. Kenapa? Karena mereka juga pengen ngasih pengalaman baru buat penonton, sekaligus menunjukkan kalau musik Slang juga bisa nih masuk ke berbagai genre tanpa kehilangan ciri khasnya. Dan Java Jazz Festival tahun ini juga sendiri juga mengatakan, dan memang dikenal juga ya teman Pro2 sebagai festival yang sering menghadirkan kolaborasi unik dan penampilan spesial dari musisi-musisi tanah air kita ya, baik musisi tanah air ataupun internasional, pokoknya keren juga, keren banget teman Pro2. Nah, kehadiran Slang kali ini di festival tahun ini tentu ya menjadi salah satu penampilan yang paling ditunggu-tunggu karena bakal jadi momen lengkap melihat band rock legendaris tampil dengan nuansa jazz. Kalau gitu teman-teman, kita dengerin dulu lagu Slang yang satu ini, Normal Cinta.

Yo, teman Pro2, Pro2 Update masih nemenin kamu Theo nih teman Pro2 ya. Ngomong-ngomong teman Pro2, kita tadi udah bahas musisi-musisi ya. Tau gak sih Malini? Yes, Malini merupakan seorang musisi ya, dan juga salah satu alumni Indonesian Idol teman Pro2 ya. Dan walaupun dia gak juara, tapi ya dia udah masuk 10 besar tuh udah keren banget teman Pro2 ya. Dan pastinya Malini juga menjadi seorang musisi yang banyak banget lagu-lagu yang dia ciptakan itu semuanya trending parah teman Pro2. Dan baru-baru ini ya, ajang pencarian bakat Indonesian Idol teman Pro2, tahu gak sih lagu yang menang gitu ya, maksudnya lagu untuk pemenang gitu tuh yang nyiptain itu adalah Malini ya. Malini teman Pro2 ya, siapa lagi ya, siapa yang gak kenal sama Malini yang kalau udah nyiptain lagu beh nyeseknya bukan main gitu teman Pro2 ya. Dan beberapa lagu Malini juga ya yang pasti

Ya, suka banget didengar teman Pro 2, yaitu Ini Laguku yang pernah juga dibawain sama Angie Carvalho waktu lagi ikut lomba Indonesian Idol teman Pro 2. Jadi langsung aja kita dengar bareng, ini dia.

0: Teman-teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Pro 2 Update udah di akhir acara kita ya. Tepat di jam 3.58, teman Pro 2, bentar lagi udah jam 4, artinya Pro 2 Update harus berakhir dan usai di sini. Asik, kayak lagu aja nih. Oke, teman Pro 2, thank you so much buat kamu yang udah stay tune nemenin aku dari jam 3 tadi sampai jam 4 ini. Kita di segmen Pro 2 Update, tapi tenang aja, kita masih lanjut di Sore Ceria sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan lagu-lagu dan informasi menarik lainnya yang pastinya mungkin wawasan kita nambah luas dan playlist kamu makin update ya. Dan kali ini teman Pro 2, lagu penutup kita di Pro 2 Update kali ini ada Blackpink, Forever Young, yang pastinya enak banget dan endul banget didengar teman Pro 2. Langsung aja kita dengar ini dia,

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Sore Ceria, bareng Teo masih stay nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Menjelang Idul Adha tahun ini 2026, ada kabar menarik nih dari Masjid Istiqlal, teman Pro 2, tau gak sih? Yang ada di Jakarta itu. Nah, tahun ini pengembagian daging kurban yang dipastikan bakal lebih tertib, aman, dan pastinya anti drama ributan nih, teman Pro 2. Dan Menteri Agama kita Nasaruddin Umar bilang kalau distribusi daging kurban bakal difokuskan ke pondok, pesantren, dan lembaga binaan resmi. Jadi bukan lagi kayak model warga numpuk gitu ya, rame-rame gitu ya, berkerumunan gitu ya, ngantri dari pagi sambil bawa kantong plastik ya, teman Pro 2. Nah, katanya nih teman berdua, dulu itu sistem pembagian langsung sempat bikin suasana chaos gitu ya. Ada dorong-dorongan, ada antri panjang, bahkan sampai ada warga yang pingsan gara-gara berdesakan. Nah, bukannya pulang bawa daging, malah pulang bawa masuk angin, teman berdua. Ini nih yang diwaspadai. Jadi makanya sekarang tuh konsepnya tuh dibikin lebih modern aja gitu ya, lebih manusiawi lah. Hewan kurban bakal lebih langsung disalurkan langsung ke pesantren yang udah terdata pastinya. Jadi prosesnya tuh lebih rapi gitu ya, dan penyalurannya juga lebih tepat sasaran gitu. Dan yang bikin makin keren tuh proses penyembelihannya tuh di Istiqlal sekarang tuh udah pakai sistem modern. Nah, pengelolaan limbahnya juga diperhatikan banget ya teman berdua. Mendak juga bahkan bilang kalau nggak ada darah atau limbah yang dibuang sembarang ke sungai gitu. Jadi ini baru kurban naik kelas ya nggak sih? Iya dong. Nah, bukan cuma ibadah aja tapi juga peduli lingkungan. Itu dia teman berdua. Jadi Masjid Istiqlal sendiri juga punya fasilitas pemotongan dan kapasitasnya tuh gokil gitu ya. Bisa sampai 200 ekor kurban per hari teman Pro 2 ya. Jadi proses distribusinya juga bisa lebih cepat tanpa dibikin langsung jadi berantakan. Anyway teman Pro 2, kamu tau gak sih tema Idul Adha tahun ini tuh keren juga tau gak? Judulnya tuh, temanya tuh spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Artinya selain berbagi kesama, kita juga diajak nih buat makin peduli sama lingkungan sekitar. Jadi kurban sekarang tuh bukan cuma soal bagi-bagi daging aja, tapi juga soal budaya tertib, bersih, dan saling menjaga. Mantap sih ya, mantap banget teman Pro 2. Jadi modernnya dapet, nilai ibadahnya dapet, dan kepedulian sosialnya juga dapet banget.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya. Yeah, ni apa nere wa? Kekoi budget crown now we back and touching down. Yeah. It's the king.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Sore Ceria. Theo masih hadir dan nyapa kamu di sore ini, teman Pro 2 ya. Walaupun tadi sempat gerimis dikit, tidak menjadi suatu hal yang menghalangi kita buat tidak bersemangat, teman Pro 2 ya. Jangan lupa semangat terus hari-harinya, teman Pro 2, masih hari Selasa nih ya. Bentar lagi long weekend, teman Pro 2 ya. Semangat intinya. Tadi kita udah dengerin lagu dari Kalib C, Di Balik Pertanda. Rara Sudirman bareng Yofi Widianto juga pengen nyapa kita lewat single mereka, Harus Bahagia. Yes, betul banget, teman Pro 2 ya. Harus Bahagia, yuk denger bareng ini dia.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Di dunia musik yang lagi panas banget nih, teman Pro 2, ajang American Music Awards 2026 resmi digelar di Las Vegas. Dan seperti yang udah banyak banget diprediksi, BTS akhirnya sukses jadi salah satu penguasa malam penghargaan tahun ini. Gak main-main nih, teman Pro 2 ya. BTS langsung bawa pulang penghargaan paling bergengsi, yaitu Artist of the Year. Dan belum cukup sampai itu, teman Pro 2, mereka juga menang Song of the Summer lewat lagu Swim yang memang sempat viral di mana-mana ya. Bahkan BTS juga dipercaya buat buka acara lewat penampilan lagu mereka, yaitu Holy Gain Fix Army, yang pasti lagi teriak haters banget, teman Pro 2 ya. Ajang yang juga digelar di MGM itu Grand Arena Las Vegas ini dipandu sama legenda entertainment Queen Latifah. Vibes acaranya mewah banget, penuh bintang dan pastinya juga penuh momen ikonik. Jadi selain BTS juga banyak banget ya musisi-musisi yang lain juga ikut bersinar malam itu, teman Pro 2. Salah satunya ada Sabrina Carpenter yang sukses ya menang juga lewat album yang of the year, lewat albumnya tuh Man's Best Friend, teman Pro 2. Dan ada juga Golden ya dengan single Hand Trick, teman Pro 2, yang juga berhasil jadi Song of the Year. Dan pastinya masih banyak lagi musisi-musisi yang keren dan luar biasa itu. Dan kali ini kita next dengerin lagu Les Supreme yang collab sama J-Hope, Spaghetti, teman Pro 2. Ini dia. Scalp, come the roses.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir. Haven't you heard I'm the internet?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah dihibur sama Cat's Eye, Internet Girl, teman Pro 2. Fintonic juga pengen nyapa kita lewat lagunya Semesta Asmara. Anyway, buat kamu yang sore ini mungkin lagi jalan santai atau mungkin baru pulang dari tempat kerja, teman Pro 2 ya, jangan lupa semangat. Jangan lupa makan, teman Pro 2 ya. Jangan lupa makan biar kamu tetap berenergi. Cepat nanti malam kamu ada rencana pengen nongki gitu bareng teman, apalagi kamu lah kuliahan biasanya, bah, gak bisa diem gitu ya. Oke, Vintari pengen nyapa kita, teman Pro 2 di Sore Ceria. Langsung aja kita denger bareng, ini dari Semesta Alam.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukan yang nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Sore Ceria. Penyanyi muda sambil membawakan penampilan tritikal dan pada saat tampil di ajang American Music Awards di Las Vegas. Ini lagi berinteran rame ya, teman Pro 2, dimana pada hari Senin kemarin gitu ya, lewat lagu Homewrecker yang diakhiri dengan hujan buatan itu di atas panggung membuat semuanya makin megah, seolah-olah itu kayak memberikan penghormatan tidak langsung gitu kepada kota asalnya New York City ya, yang diguyur hujan sepanjang akhir pekan Memorial Day di Amerika Serikat. Dan penampilannya juga ya, penyanyi berusia 20 tahun itu, teman produk, mengenakan celana kulit model bell bottom dan kemeja hitam longgar. Dan ia juga tampil berbeda dari busana yang dikenakannya beberapa menit sebelumnya. Dan saat menerima penghargaan kategori Best Alternative juga atau Rock Song untuk lagu Back to Friends yang ia bawa, teman Pro 2, dan pastinya sebagai lagu yang keren banget ya, banyak banget juga yang request dan dengar, teman Pro 2. So, Nabila Takia Cegil pengen nyapa kita di Sore Ceria, teman Pro 2, ini dia.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

sore ceria, masih ditemani sama Teo ya, teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu hari ini, sepanjang hari ini teman Pro 2? Semoga masih aman ya Goy ya, karena hari ini tuh pasti lumayan berat juga. Tapi harusnya senang dong karena besok itu udah hari Rabu ya. Udah, kalau di kalender sih hari raya Idul Adha teman Pro 2 ya. Semoga tidak berganti ya. Anyway teman Pro 2, buat kamu yang mungkin masih stay tune atau dengerin aku, atau mungkin baru gabung ya, kamu juga boleh ya, mungkin pengen kirim-kirim salam gitu teman Pro 2 ya. Dan pastinya kita di sore ceria teman Pro 2 masih banyak lagi lagu-lagu yang pastinya nemenin kita di aktivitas kita di sore ceria ini. Dan juga informasi-informasi yang masih fresh-fresh banget di Pro 2, teman Pro 2. Dan pastinya kamu jangan kemana-mana dan jangan ganti stasiun kamu ya, karena lagu-lagunya selalu menghibur kita nih. Nah kali ini ada Yuna Believer teman Pro 2 yang pengen nyapa kita, dan bakal disusul sama The Kid Alaroy, A Perfect World. Langsung aja kita denger bareng ya, ini dia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, hari ini gak kerasa banget ya, perlahan mulai menuju malam. Setelah seharian penuh dengan berbagai aktivitas, akhirnya kita tuh kayak sampai aja gitu ya di waktu sore yang biasanya jadi momen paling pas buat santai sejenak. Ada juga yang mungkin ya, kamu teman Pro 2 yang sekarang lagi di perjalanan pulang, ada mungkinnya lagi duduk santai sambil nikmatin kopi. Ya, ini anak muda nih biasanya ya, atau milenial ya, di kafe nyantai bareng temen ngobrolin bisnis dan lain sebagainya ya. Tapi bahkan mungkin ada juga yang masih harus lanjut kerja sampai malam ya. Contohnya aku. Harus nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam, teman Pro 2. Apapun aktivitas kamu hari ini, semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Dan sore itu emang selalu punya suasana yang beda gitu. Langit kayak mulai berubah warna, udara pun mulai terasa lebih adem gitu ya. Yang biasanya diam di jam-jam seperti ini tuh orang udah mulai mencari hiburan untuk melepas penat. Nah, mudah-mudahan teman Pro 2 kehadiran kami ya, aku, Theo, sore ini bisa jadi teman terbaik kamu ya pastinya. Karena beberapa saat ke depan pasti kita masih banyak lagu-lagu ya, informasi-informasi yang fresh ya, yang nemenin kita di aktivitas sore ini. Apalagi buat kamu yang mungkin hari ini cukup banget melelahkan, jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri untuk istirahat. Kadang kita tuh terlalu sibuk gitu, mengejar banyak hal yang sampai lupa waktu untuk nikmati hal-hal kecil di sekitar kita. Padahal nikmatnya sore itu sebenarnya sambil denger radio aja tuh kadang bisa bikin pikiran lebih jadi tenang gitu ya, jadi lebih tenang. Jadi buat kamu nih ya, yang lagi semangat hari ini, teman Pro 2 pertahankan energi positifnya. Semoga lah sore kamu hari ini nih bisa, semoga lah hari ini tuh sore ini menjadi penutup yang manis buat kamu sebelum melanjutkan aktivitas kamu di malam hari. So, batas senja pas banget teman Pro 2 dari Hana Delisa, nanti kita seperti ini. Ini dia.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 7 malam bersama aku, Theo. Piala Dunia 2026 bakal makin meriah lewat lagu tema resmi berjudul Ghost yang dibawakan Lisa, Anita, dan Rema. Kolaborasi lintas benua ini memadukan pop Latin, Afrobeat, dan dance jadi natan penuh energi khas pesta sepak bola dunia. Yang paling mencuri perhatian, Lisa mencetak sejarah sebagai idol K-pop perempuan pertama yang menjadi penyanyi utama lagu tema resmi FIFA World Cup. Sementara itu, Anita juga membawa vibe Latin Brasil yang meriah. Dan Rema juga hadir dengan sentuhan Afrobeat modern yang mendunia. Dan belum resmi diri saja, Ghost sudah ramai dibahas fans musik dan sepak bola. Dan banyak yang memprediksi lagu ini bakal jadi salah satu anthem Piala Dunia yang paling hype dan global sepanjang sejarah FIFA. Informasi selanjutnya, Bruno Fernandes resmi bikin sejarah baru di Premier League usai mencetak 21 asis dalam musim-musim bersama Manchester United FC. Catatan itu membuat Bruno melewati skor rekor legenda menjadi Thierry Henry dan Kevin De Bruyne yang sebelumnya sama-sama mengoleksi 20 asis. Dan rekor tersebut tercipta saat MU menghadapi Brixton dan Hull Evolution FC, di mana lewat umpan sepak pojok yang sukses dikonversi jadi gol oleh Patrick Dorgu. Meski musim MU naik turun, Bruno tetap tampil konsisten sebagai motor seragam tim, dan banyak fans sampai menyebutnya Raja Asis. Baru Premier League karena visi bermain dan umpan matangnya yang terus jadi mimpi buruk lawan. Dan kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, siapa sangka buah kesemek yang sering dijuluki buah genit ternyata punya banyak fakta menarik. Kesemek dikenal lewat lapisan putih seperti bedak di kulitnya. Tapi tenang, itu bukan bahan kimia berbahaya, melainkan sisa air kapur yang dipakai untuk menghilangkan rasa sepet alami dari buahnya. Buah asal Asia Timur ini ternyata sudah dibudidayakan sejak ribuan tahun lalu di Jepang dan di Tiongkok. Di Jepang sendiri, kesemek bahkan jadi simbol musim gugur dan umur panjang. Gak cuma unik, kesemek juga kaya dengan manfaat yang banyak. Kandungan vitamin A, beta-karoten, dan antioksidannya baik untuk menjaga kesehatan mata. Selain itu, serat dan kaliumnya juga membantu menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol. Jadi, jangan remehkan si buah genit ini, karena di balik penampilan yang sederhana, kesemek punya manfaat luar biasa buat tubuh. Dan teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 di jam 7 malam bersama aku, Theo. Dan informasi tadi dapat kamu akses melalui rri.co.id. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: live yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia nih guys. Proses ya, mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Sukses gak bisa dari mana aja ya, maka apapun yang kita jalankan sekarang dan seberat apapun prosesnya, tetap nikmatin aja teman Pro 2. So, sebagai bentuk dukungan kita teman Pro 2, langsung aja kita denger bareng. Ini dia, Bold 5 Life Process.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: nanti.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Sore Ceria, Theo masih nemenin kamu, Goy. Ya, tapi gak kerasa udah jam 7.57 ya, teman Pro 2. Tapi sebelum itu ada informasi yang pastinya gak kalah keren juga, teman Pro 2. Ada Elpama Prison yang merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Dan mereka beranggotakan ada 10 orang yang masih menjalani masa hukuman dan gak hanya sebatas menjalani proses hukuman. Seperti umumnya, Elpama Prison justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip-hop. Berbagai bentuk showcase, gigs, dan kompetisi Goy sudah ditaklukkan oleh mereka ya. Dan termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Week Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolab juga nih sama Ermu Cream Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif Rap and Dance juga sudah terseleksi dan terkurasi, diberikan kesempatan nih untuk dibuatkan video klip dan distribusikan oleh Musik Bagus. Dan perlu kamu tahu nih teman Pro 2, This Is Squad Elpama ini menjadi karya yang terpilih nih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat banget dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dan melalui This Is Squad Elpama, Elpama Prison juga ingin menunjukkan bahwa sebagai warga binaan, mereka tetap bisa berkarya dan mereka ingin menangkis stigma sampah masyarakat. Dan mereka hanya salah jalan aja, tetapi sebenarnya mereka tetap memiliki nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas. Kalau gitu langsung aja kita dengar teman Pro 2. Dan tapi sebelum itu aku mau pamit dulu dari ruang dengar teman Pro 2, karena bentar lagi udah jam 8 dan aku cuma mau bilang thank you so much udah nemenin aku dari tadi jam 3 sampai saat ini. Dan pastinya besok kita bakal ketemu lagi di segmen yang gak kalah seru lainnya. Aku tuh ya pamit, see you and see you, bye-bye.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijabah Allah.
0: Amin. Allah. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, iya, amin.
1: Rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: kayak. Jadi kalau ngomong hangat, kalau ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you.
0: I love you.
1: Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di-bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau bisa, wah Mami Kade bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam nih ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Eish, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya. Karena
1: iya,
0: ini
1: sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles.

0: untuk ya kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi nggak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di EP. Extended Play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi, aku cukup produksi ya kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan aja gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya, aku senang ya semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut, apa,
1: hipdut
0: kan, seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan, dan dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita, ya ada some virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya, syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
1: Betul. Gitu. Tapi Mimika Adit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
0: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh. Lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
1: Tapi gitu. Mungkin Mimika juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun, akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
0: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih senang baca.
1: Nah, rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
0: Iya, jadi senang lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan, berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
1: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih akhirnya lebih apa ya, lebih detail lagi kalau Mimika.
0: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. studio-studio yang semakin canggih, tapi additional player-nya yang
1: canggih-canggih juga
0: konvensional itu tetap bisa juga semakin
1: mengikuti, ya?
0: Sih, mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu. Kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi, ya sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus.
1: Betul.
0: Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat sih.
1: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
0: Workshop, alhamdulillah kita kerja sama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri. Terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat,
1: vokal coachnya ya,
0: vokal directornya. Dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain. Kan sekarang kalau dulu foto 10 hari
1: ini langsung jadi, ya
0: sekarang udah selesai gitu.
1: Boleh tahu gak sih biasanya Mimika itu kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimika D gitu di itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimika D yang agak-agak apa ya,
0: agak
1: detail tuh apa biasanya?
0: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama saya gitu.
1: Ya kan? Benar.
0: Ya benar kan. Benar. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti.
1: Yeah.
0: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
1: Serius?
0: Mas Oni.
1: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh.
0: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang gak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
1: Jadi gitu. lebih ke situ ya?
0: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak, atau songnya gak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
1: Pernah kayak gitu ya?
0: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials, jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
1: Wih, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
0: Ini On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
1: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
0: Iya, di Amerika.
1: Ya, kita dengerin ya. Ini dia, pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet wushu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo enggak pernah jadi apa gitu atau Barakeri pernah jadi atlet kayaknya enggak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat jadi waktu
0: COVID ya.
1: Waktu COVID itu kan mau harus kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu. Ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan yang luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan, pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya, kak digaji ya, entah sekarang kena efisiensi atau tidak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah di wushu ini, kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran, veteran kelasnya, ya jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita gak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah
0: ada, tinggal kayak gitu tinggal dipraktekin aja gitu ya.
1: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih pasti masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit kan umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi kan mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Iya. Tapi pakai alat juga enggak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio semua ada di dalam.
0: Wah itu, dan itu pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang. Ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti ada ngaruhnya dari itu juga gitu.
1: Iya
0: ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari. Januari
0: puasa. Bulan puasa ya.
1: Bulan puasa ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf sekelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana?
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus, dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk gak kecil hati, untuk gak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi Kade nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru. Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa
0: dia
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak
0: ya.
1: Speechless gitu.
0: Iya kan.
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngelihat wajah
0: orang berbunga, pasti
1: bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You ya. Sampai nanti juga ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi Kade, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimika Adi gitu ya, sepanjang sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang lagu-lagu saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya enggak melulu bikin album tapi kadang nggak bikin album kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya,
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya. Nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya, mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya juga, mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain, jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring, karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuman kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mika Adi ya, berarti ya.
1: Benar, menikmati dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapat ke Mika Adi gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada gak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada gak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini kalo ini waktu-waktu
1: bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: banget gitu. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Iya itu.
1: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
0: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau
0: 12 lagu ya, bukan hanya EP ya.
1: Lagi, betul, gitu kan.
0: Betul.
1: Zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu, ya kan? Dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul. Itu kayak kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih, kayaknya bagus nih kalau misalnya nanti kalau bareng sama orang ini nih gitu.
1: Ya seperti Hibdut
0: pengen anak-anak,
1: ya. Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya, kalau kita bisa kerja sama kenapa enggak gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda. Bahkan saya pun kerja sama yang kemarin, saya bantu Mahalini, bantu Afgan. Kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
0: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
1: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuma di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Nomor berapa gitu waktu itu ya? Sampai trending itu ya. Keren banget soalnya.
1: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu gak bisa diapapain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, gak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya tarik sama gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahal ini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
0: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya ampun itu bisa.
1: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya, ya. Itu gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat makanya
1: doa,
0: tadi.
1: Doa kita tadi dikabulkan harus konser.
0: Iya sih penting banget ya, kita kan mendapatin venue yang representatifnya itu benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
0: bisa jelas, di streaming ya.
1: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus
0: betul,
1: mau dengerin.
0: Betul. Jadi mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh, atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andi Rianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin usyunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
1: Usyu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin China. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Aduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget. Jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
1: Waduh.
0: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Canggih-canggih. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat.
0: Betul.
1: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
0: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misalnya kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
1: yang cintain. Terima kasih, Angga, thank you.
0: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol thank malam you. Hari ini.
1: Thank you.
0: Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama sehat terus.
0: Semoga sukses, kita nanti ada event bareng lagi ya.
1: Thank you, Merdeka.
0: Merdeka. Ya teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

0: Ceritakan ceritamu.
1: Cerita baru Pro 2. Ceritakan ceritamu.
0: Megawes Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, apa kabar dunia jiwa dan raga? Welcome to Cerita Bareng Pro 2 bersama Dayang penyayang yang hobinya begadang. Teman Pro 2, setelah 2 hari kemarin aku off ya, aku gak menyapa kamu. Finally kita memecahkan celengan rindu itu di malam dimana para masjid ini semuanya pada takbir ya teman Pro 2, karena besok umat muslim khususnya nih buat teman Pro 2 yang merayakan, kita sedang menyambut hari raya Idul Adha. Jadi buat teman Pro 2 khususnya umat muslim yang merayakan, aku pengen ucapin selamat menjalankan ibadahnya, dan juga selamat untuk teman Pro 2 yang mungkin hari ini bisa berkurban. Wah, ada yang kurban sapi, kurban kambing, tapi kayaknya masih ada juga yang kurban perasaan. Tapi sampai itu aku pengen nyapa dulu semua teman Pro 2 yang stay tune di sini ya. Ada Kak Ayam Geprek Enak, ada Kak Bugis Norwegia dari Sulawesi katanya teman Pro 2. Ada Kak IL99CLM, ada Kak Eni, dan masih banyak lagi loh teman Pro 2 sini yang mana nama-namanya enggak bisa aku liatin ya. Ada Kak HW, juga ada Kak Febri. Siapa lagi guys? Aku sapa-sapa kalian di sini. Thank you buat semua teman Pro 2 yang udah stay tune. Aku baru banget open live-nya dan banyak banget yang udah pada join. Jangan lupa tap-tap layar juga buat teman Pro 2 yang lagi dengerin aku di frekuensi 107 FM atau aplikasi RRI Digital. Jangan lupa juga ya buat join live TikTok kita di mana? Di Pro2.Tarakan, yang mana sekarang udah pada banyak banget nih yang pada tap-tap layar, pada sharing juga di sini, pada request lagu juga, titip salam juga semuanya. Dan untuk pembuka, aku pengen muterin lagu yang di request pertama nih. Soal Kak Hawe, teman Pro 2, dia pengen request lagunya Shallow and Seven dengan Taichok, Itu Aku. Ya, semoga bisa menambahkan mood kamu ya di malam hari ini, walaupun Tarakan lagi hujan guys. So, langsung aja, ini dia, Itu Aku by Shallow and Seven. Here we go.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kau kembali by Fabio Asyar bersama hampir menyapa teman Pro 2 di frekuensi 107 FM aplikasi RRI Digital dan juga yang lagi pantengin aku nih di live TikTok kita di Pro 2 Dotarakan. And lagu barusan itu lagu yang di request ya sama Kak Bugis Norwegia yang kabarnya sekarang dia pulang kampung kembali ke Indonesia guys, ke Sulawesi. Dari sebelumnya dia tinggal di Norwegia ya Kak. Ya buat teman Pro 2 yang lebaran kali ini pulang kampung dari manapun itu, usahakanlah teman Pro 2 dan puji syukur ternyata kamu masih diberikan kesempatannya tahun ini untuk bisa berkumpul bareng keluarga merayakan Idul Adha. Aku pengen ngucapin selamat Idul Adha buat semua teman Pro 2 yang merayakan ya, yang udah bisa kurban juga hari ini, besok I mean ya, ada kurban sapi, kurban apalagi domba, ada gak yang kurban unta nih di Indonesia? Karena aku ada dengar kabar di era mana gitu ada guys, baik mereka pelihara dan apa ya, ternak unta itu ada juga, cuma gak terlalu banyak kayak jumlahnya. Dan ada juga yang mungkin masih korban perasaan nih, besok lebaran tapi masih ada yang galau gitu ya. Kayak Kak Hilda katanya pengen korban perasaan ke mantan pacar tadi katanya. Anyway, kita dari tadi seru banget ya di sini. Banyak banget yang menyapa kita dari Sumatera Barat. Ini teman Pro 2. Ada Kak Kacong juga, Kak Redumplak 29, Kak Mulis Musa. Ini dari Tawau guys ya. Ada Kak Sofian Burutu 46, ada Kadel dan masih banyak lagi sih di sini. Ada Kak Kai juga, besok pesta sapi katanya. Bener guys, persiapkan perut kamu, persiapkan diri kamu ya. Di samping memang momen Idul Adha yang banyak banget makna yang kita ambil, di samping itu kita juga harus persiapkan perut kita untuk menyantap makanan khas Idul Adha. Buka pintu lebar-lebar, aku pengen datang guys. Undang aku dong ya. Selamat Hari Raya Idul Adha Kak Dayang. Selamat Hari Raya Idul Adha juga buat Kak Redumplak 29 di malam ini. Kak HW nih katanya. Kak HW juga dari tadi pada request lagu dan pada ramein juga di sini ya teman Pro 2. Kata Kak Kacon tanggal 20 kemarin saya ke Tarakan malam sampai pagi balik Surabaya. Waduh sempat ke Tarakan juga nih. Semua teman Pro 2 di malam hari ini yang hadir, aku pengen kalian semua dalam kondisi yang baik, juga bisa merasakan betapa tenangnya malam hari ini, apalagi Tarakan lagi hujan guys. Ada bahkan dari Jaksel juga tadi menyampaikan di sini. Ada dari Tanjung Selor nih Kak 21, pernah ke Tarakan dan Tanjung Selor Kak tahun kemarin. Wow, ngapain tuh? Wah, aku senang banget ternyata yang pada join live TikTok malam ini ya di Pro 2 Dotarakan yang dari Sabang sampai Merauke bahkan dari Tawau juga ada hadir di malam ini. Beberapa orang di antaranya sudah pernah ada yang ke Tarakan, bahkan ada yang bolak-balik gitu. Kapan-kapan kabari guys, siapa tahu kita bisa meet up ya kan. Ya, buat kamu kapan-kapan kalau ada waktu juga ke Tarakan, kapan-kapan juga aku pengen ke Norwegia nih ketemu sama Kak Bugis Norwegia. Atau juga ke tempat teman Pro 2 dari Jaksel tadi, dari Sumber ya. Dari mana lagi tadi? Dari Sulawesi, ada juga di sini dari Banjar dan juga dari Tanjung Selor mah. Kalau Tanjung Selor aku sering dulu ya guys ya. Anyway, untuk itu aku pengen request dulu lagu dari, aku pengen puterin lagu yang request sama teman Pro 2. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda, yang katanya ini lagu khusus untuk Kak Ocha. Di request sama Kak Calon Jenazah tuh nama akun TikToknya. Ngeri-ngeri ya namanya. So langsung aja kita bergalau ya. Relate sama kondisi cuaca Tarakan malam ini yang lagi hujan. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda.

our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

0: Ya.
1: Cerita bareng Pro 2.
0: Cerita bareng Pro 2.
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
0: Adrian Khalif dengan Tajuk 2001 kali. Lagu update yang baru saja mampir menyapa teman Pro 2. Masih bersama Dayang tentunya di 107 FM segmen Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Wah, lagunya epic banget ya. Itu lagu yang di request sama Kak Roy Dumplak nih teman Pro 2. Dia sama Rinda ya, dari tadi update banget seputar dengan bola dia update, acara-acara lainnya juga dia update, dan kabarnya juga di Profesi Kalsel katanya mau ada yang happening juga ya nanti bulan Agustus. Oke deh. Di samping itu teman Pro 2, ini pada banyak banget juga yang request lagu. Aku senang banget, dimana sebelumnya kita juga dengerin lagunya Padi dengan Tajuk Semua Tak Sama. Itu lagu yang di request sama Kak Hawe teman Pro 2. Setelah ini aku bakal puterin lagu yang di request juga ya. Tapi sebelumnya aku pengen bacain salam nih dari Kak Sofia Burutu. Katanya pengen salam ke bapak angkatnya di persemaian lorong kandang buaya, namanya Bapak Plipus teman Pro 2. Semoga bapaknya dengar ya malam hari ini dan dalam keadaan sehat walafiat juga. Apalagi besok kita merayakan Idul Adha buat teman Pro 2 yang merayakan. Dan malam ini juga ada sepupu aku guys, namanya Elang ya. Tadi juga sempat ada adik aku datang. Aku pengen say thanks sama mereka yang udah hadir, sama teman Pro 2 juga yang lagi lebaran sama aku malam ini di frekuensi dan juga di live TikTok Pro 2 Datarakan, karena aku gak pulang kampung. Jadi aku happy banget sama teman Pro 2, tadi ada banyak yang ternyata pulang kampung ya untuk merayakan. Dan juga mungkin ada yang berkorban sapi, tapi sisi lain ada juga yang masih berkorban perasaan. Oke, kita peluk jauh yuk semuanya yang lagi berkorban perasaan tahun ini. Semoga tahun depan kita bisa korban sapi bareng-bareng ya teman Pro 2. Ya buat teman Pro 2 lainnya, aku juga pengen kalian bisa stay tune terus di sini karena aku baik pengen puterin lagu yang direquest sama teman Pro 2 lainnya nih. Ada Kak Motor 99. Dia pengen request lagunya Nabila Takia, judulnya Cegil. Kayaknya lagi berbunga-bunga banget ya. Entah berbunga-bunga karena siapa tuh? Aku penasaran banget. Dan setelahnya, dia juga pengen dengerin lagu lainnya teman Pro 2. Ada Samuel Cipta dengan Tajuk Pencuri Malam yang juga di request sama Kak Jresoy 90. Dan langsung juga aku bakal muterin lagu dari Pak Muhlis Musa yang pengen dengerin lagunya Once katanya, yang judulnya Dia Lova. So pastikan kamu stay tune di sini, kita putar bareng-bareng. Yuk kita masuk ke Cegil Ara dengan Nabila Takia with Cegil.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

0: Cerita bareng Produa.
1: Cerita bareng Produa.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita bareng Produa. Ceritakan cerita.
1: Stateside, Vaping Panthers, Veteran Sellers, dan berusaha mampir menyapa teman Produa. Masih bersama Dayang di Cerita Bareng Produa, ceritakan ceritamu. Ya, sebenarnya ini lagu barusan buat kamu yang lagi LDR, yang mungkin hari ini gak bisa pulang kampung teman Produa, padahal besok itu teman Produa yang muslim khususnya merayakan Idul Adha. Kampak dulu kita, sama aku juga gak pulang kampung teman Produa. Makanya aku pengen say thanks sama semua teman Produa yang lagi hadir di live TikTok Produa Dotarakan nih, khususnya yang lagi sharing-sharing di sini. Banyak banget tadi juga yang request lagu ya, yang kabarnya mungkin belum pada bisa korban sapi tahun ini, tapi malah korban perasaan. Ada yang pengen korban pacarnya, ada yang pengen korban perasaan ke mantannya teman Produa. Semoga cepat sembuh ya, dan semoga cepat baikkan buat kamu yang lagi kelahi sama orang. Jangan lupa mohon maaf lahir batin juga teman Produa. Dan thank you juga buat semua teman Produa yang masih stay tune di sini. Ada yang pada request lagu, samping itu kirim-kirim salam juga teman Produa. Jangan lupa buat kamu yang lagi jauh dari keluarga ya, telepon keluarganya VC ya, tetap merasakan gitu. Thank you buat kamu yang udah jadi keluarga aku juga di sini. Jadi aku merasa gak sendirian di tanah rantau. Semangat para pejuang rantau. Dan ikut happy buat teman Produa yang ternyata tahun ini bisa pulang kampung, bisa berkumpul bareng keluarga, bahkan bisa korban sapi daripada korban perasaan. Congratulations, semoga kita bisa segera menyusul ya kebahagiaan itu. Aduh, Kak Gumini juga nyemangatin aku nih. Semangat ya Kak, siap. Thank you juga buat Kak Sofian Burutu ya, dan juga Kak Malas Komen ya, mana aku bakal puterin lagunya, di mana mereka pengen request lagunya Sharina Pergilah Kau, dan juga Iwan Fals featuring Isyana Saraswati dengan tajuk Bunga Terakhir sebagai penutup segmen kita di sini. Di samping itu aku juga pengen say thanks sama teman Produa yang stay tune di 107 FM dan juga aplikasi RRI Digital ya. Semoga berbahagia. Dayang masih bakal menyapa kamu di next segmen puisi dan lagu. So don't get nervous. Stay tuned.

Selamat malam teman Pradua. Di tengah hembusan angin membawa bisikan tenang malam ini, seakan ingin menyampaikan pesan alam yang penuh kedamaian. Di antara detik-detik terakhir cahaya, ada rasa syukur yang terpendam dalam setiap helaan nafas. Karena hari ini telah kita jalani dengan segala suka dan duka, bahkan hingga hujan di malam ini reda. Bulan mulai menampakkan cahayanya, walaupun dibalik awan yang gelap setelah hujan, menggantikan matahari yang pamit undur diri. Cahayanya yang lembut menyelimuti bumi, memberikan kehangatan di tengah kegelapan. Malam ini adalah waktu untuk merenung teman Pradua, menghitung bintang di langit sembari memutar kembali ingatan tentang perjalanan hari ini. Ada tawa yang masih menggema, ada air mata yang terhapus waktu, dan ada doa-doa yang terlantun dan dikumandangkan. Well, dengerin cerita aku yuk, bareng aku Dayang di Pro 2 FM yang akan mengajak kamu mengudara dengan cerita penutup hari bertajuk Semoga Esok Cerah.

Ketika bintang berkumpul, mereka membentuk sebuah lukisan alam yang tak ternilai indahnya. Setiap kerlip adalah harapan kecil, mengingatkan kita bahwa di balik kelamnya malam, selalu ada cahaya yang menuntun. Di dalam hati, berbisik pelan, berharap bahwa apa yang telah ditanam hari ini akan tumbuh menjadi bunga-bunga kebahagiaan esok pagi. Kamu tahu, teman Pro2, gak semua mimpi itu terwujud dalam satu malam. Kamu harus ingat itu. Namun, di bawah langit yang sama, kita berbagi keyakinan bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu untuk berkembang. Dan semoga malam ini menjadi ruang bagi benih-benih harapan kita untuk tumbuh dengan tenang, dibasuh oleh embun-embun ketulusan dan rintik-rintik hujan di malam kota Tarakan, dan dikuatkan juga oleh sinar bulan yang penuh kasih.

Esok hari adalah lembaran baru yang belum ternodai. Di balik tirai malam, fajar menanti untuk membuka tabir cahayanya. Kamu bisa merasakan semangatnya yang mulai menyala malam ini, menyiapkan segala kemungkinan yang akan dihadapi. Dalam diam, indahnya jika kamu merangkai doa, semoga esok pagi kamu disambut oleh cerahnya sinar mentari yang penuh harapan. Sedangkan malam ini adalah saatnya beristirahat, melepaskan penat yang telah kita pikul sepanjang hari di bawah bintang-bintang yang setia menemani setelah hujan. Kita menyerahkan diri pada alam, membiarkan mimpi membawa kita ke tempat-tempat yang belum pernah dijelajahi. Semoga di dalam mimpi kamu menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab.

0: Produweza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produweza FM.
1: Jangan galau.

mengudara di cerita penutup hari bertajuk Semoga Esok Cerah bersama Dayang. Ketika mata perlahan terpejam, jangan lupa untuk sekedar menyelipkan senyuman kecil malam ini ya teman radio. Tanda bahwa kamu percaya pada keajaiban yang akan datang. Meskipun malam kadang terasa panjang, kamu harus tahu bahwa setiap kegelapan selalu diikuti oleh terang. Dengan hati yang tenang, kita memeluk malam, yakin bahwa esok akan membawa sinar yang lebih terang, harapan yang lebih besar, dan langkah yang lebih kuat.

0: ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang baik.

Selamat malam teman Prajua. Semoga esok cerah ya. Ayo kita tutup hari ini dengan rasa syukur dan menyambut hari esok dengan hati yang terbuka. Semoga hujan malam ini membawa banyak berkah. Biarkan mimpi-mimpi indah menjadi pelengkap malam ini ya, membawa kita menuju pagi yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Semoga esok cerah dan kamu siap untuk menghadapi segala yang akan datang dengan senyum dan keyakinan. Untuk yang kesekian, semoga esok cerah ya. Dari teman terbaik kamu, aku Dayang akan mengisi ruang dengar kamu di lain kesempatan dengan cerita penutup hari lainnya. So, thank you for listening my story. Good night.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa tanggal 26 Mei tahun 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Dayang yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Tarakan.

Selamat pagi teman Pre2, dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Rabu 27 Mei 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pre2, saya Oce yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: ¿Te va a entrar?
1: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatul iman, di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak di 10 atau di hari-hari Dzulhijjah yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama bertakbir. Di mana akhwat Islam, takbir adalah merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala sangat anjurkan di dua hari raya. Hari raya Idul Fitr dan hari raya Idul Adha. Adapun Idul Adha, maka sesungguhnya ikhwata Islam azakumullah wa iyakum, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, demikian pula para sahabat yang lainnya, mereka memulai takbir dari tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah setelah salat subuh dan diakhiri itu pada di waktu asar tabak pada tanggal 13. Namun ikhwatul Islam azakumullah, takbir di hari raya Idul Adha itu ada dua macam. Macam yang pertama yaitu yang disebut dengan takbir mutlak. Di mana takbir mutlak artinya kita bertakbir kapan saja, di mana saja. Maka takbir yang mutlak itu dimulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah dan diakhiri sampai tanggal 13 di waktu asar. Makanya disebutkan dalam satu riwayat yang sahih adalah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, mereka bertakbir. Mereka pun pergi ke pasar. Lalu mereka bertakbir. Dan orang-orang pun bertakbir dengan takbir mereka berdua. Subhanallah, akhwat

0: Islam azakumullah wa iyakum. Ini menunjukkan bahwa semenjak masuknya bulan Dzulhijjah sampai kemudian tanggal 13 kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak bertakbir. Kapan saja, di mana saja. Adapun yang kedua, maka ini disebut dengan takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Yaitu takbir yang terikat. Terikat dengan apa? Yaitu takbir yang dianjurkan di saat setelah sholat fardu. Nah, takbir muqayyad ini dimulai kapan? Yaitu dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dari semenjak setelah sholat subuh, jadi setiap setelah selesai sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Inilah dua macam takbir. Dua macam takbir di Hari Raya Idul Adha. Yaitu takbir mutlak-mutlak dan takbir muqayyad. Maka kita memperbanyak takbir. Dan itu adalah merupakan ibadah yang agung. Dan mengapa takbir itu selalu dihubungkan dengan hari raya? Karena sesungguhnya takbir itu hakikatnya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya takbir itu adalah menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat sepadan. Kenapa? Karena hari raya adalah merupakan syiar Islam yang besar. Karena hari raya adalah merupakan syiar Islam yang besar, maka sungguh sangat sepadan ia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah mulai bulan Dzulhijjah, mari kita memperbanyak takbir. Takbir-takbir yang tentunya menggema, membuat dada-dada hati kaum muslimin berdegup bergetar. Karena sifat orang beriman adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, maka akan takut hati-hati mereka. Subhanallah ya akhal Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertakbir, senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat takbir itu bukan sebatas di ucapan ya akhal Islam. Hakikat takbir bukan hanya sebatas di lisan dan di lidah, tidak ya akhal Islam. Tapi hakikat takbir itu adalah apa? Yaitu membesarkan Allah dengan hati-hati kita, mengagungkan Allah dengan hati-hati kita, sehingga Allah menjadi besar di dada-dada kita, sehingga itu menimbulkan ketakutan kita kepada Allah, kekhusyuan kita kepada Allah, menimbulkan ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah, semoga kita termasuk orang yang senantiasa membesarkan Allah dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengagungkan Allah di hati-hati kita. Wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tausiah Inspirasi Kolbu. Setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Ocha. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, nilai tukar rupiah mendekati level 17.800 rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam penutupan perdagangan hari ini, berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,29% atau 52 poin ke posisi 17.796 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kondisi Timur Tengah yang kembali memanas menyebabkan dolar Amerika Serikat terus menguat, sehingga nilai tukar rupiah semakin tertekan. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani maju ke 16 besar Singapore Open 2026. Pada babak ke-32 besar, mereka sukses menaklukkan pasangan Singapura, Enkit Wesley Kau dan Junsuke Kubo, di mana kemenangan strike set diraih oleh Sabar dan Reza dalam pertandingan yang berlangsung 33 menit di Singapore Indoor Stadium pada hari Selasa kemarin. Ganda putra asal Indonesia ini pun sudah terlihat bermain menekan sejak di game pertama. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Masjid Istiqlal Jakarta menyiapkan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang digelar pada hari ini. Tahun ini, teman Pro 2, pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan tema tersebut sejalan dengan program besar Kementerian Agama mengenai ekoteologi dan teologi cinta. Menurutnya, semangat ibadah kurban tidak hanya berkaitan dengan ibadah ritual, tetapi juga kepedulian terhadap lingkungan dan nilai kemanusiaan. Dan teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 bersama Ocha di jam 6 pagi, dan selamat melanjutkan aktivitas kamu.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seru tuh Pro 2 FM tarikan teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Good morning. Selamat pagi kota Tarakan, selamat pagi teman Pro 2 dan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah buat seluruh teman Pro 2 yang merayakan. Yeay teman Pro 2, dari tadi Masya Allah kumandang takbir terus bergema teman Pro 2. Akhirnya hari yang kita sudah tunggu-tunggu yang penuh akan keberkahan ini tiba juga tepat hari Rabu 27 Mei 2026. Dan teman Pro 2, kamu ditemenin bareng Ocha di pada hari ini sampai jam 10 pagi nih. BTW sebelum mulai absen dulu enggak sih? Siapa di sini yang udah enggak sabar untuk makan-makan teman Pro 2 daging kurbannya? Aduh, aku enggak sabar banget sih jujur. Nanti pas pulang makan terus tidur. Karena biasanya kalau hari lebaran itu teman Pro 2 kalau udah jam 12 siang waktunya bobo siang ya, habis kenyang makan segala lauk pauk yang disiapkan sama mama. Nah teman Pro 2, sebelum itu aku seneng banget sih bisa temenin kamu di pagi hari ini, tentunya menjadi bagian yang bisa membantu kamu untuk naikin mood sambil bersiap-siap menunaikan ibadah salat Id, berkumpul bareng keluarga, atau mungkin buat kamu yang lagi bersiap-siap untuk melihat prosesi kurban di masjid dekat rumah kamu. Jadi teman Pro 2, di Hari Raya Idul Adha kali ini tentunya aku bakal temenin kamu buat bersiap-siap maupun di perjalanan dengan musik-musik yang seru dan lagu-lagu asik tentunya, serta informasi-informasi terupdate faktual tentang Hari Raya Idul Adha serta kabar nasional lainnya. So teman Pro 2, buat kamu yang mau berbagi cerita dan keseruan atau mungkin pengen nemenin aku aja di pada hari ini, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune hanya di 107 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah hampir jam 7 nih, atau tepatnya jam 6:31 menit waktu Indonesia Tengah. Aku saranin untuk kamu segera beranjak, teman Pro 2, ke masjid terdekat di rumah kamu untuk melaksanakan ibadah salat Id Hari Raya Idul Adha pagi ini, teman Pro 2. Kebetulan di sini aku juga mau kasih kamu informasi prediksi cuaca Tarakan di hari ini. Untungnya pagi hari ini tergolong bersahabat ya, teman Pro 2. Pagi ini langit kata Tarakan diprediksi dalam kondisi cerah berawan dan sangat mendukung banget buat kamu yang sedang beraktivitas di luar ruangan sehabis salat Id, atau mungkin buat kamu yang akan memulai prosesi kurban, teman Pro 2. Kemudian nanti di siang hari menuju sore, tetap waspada dan antisipasi ya, karena menjelang siang atau sore nanti ada potensi, sekedar potensi turun hujan dengan intensitas ringan di beberapa titik di wilayah kota Tarakan. Dan suhu udara rata-rata, teman Pro 2, diperkirakan berada di kisaran 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Jadi buat kamu yang bakal ada rencana nanti siang nih, teman Pro 2, untuk bakar-bakar di depan rumah, hati-hati, cek lagi kondisi awan ya. Kalau lagi mendung, mending ditahan dulu, atau mungkin bakar-bakar di dalam aja, takutnya malah hujan, mati deh apinya. Oke teman Pro 2, sekaligus aku mau mengucapkan hati-hati di jalan buat kamu yang menuju masjid untuk melaksanakan salat Id. Semoga salatnya khusyuk ya, teman Pro 2, dan kita mendapatkan berkah di hari lebaran hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM。FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro2. Sebuah kabar nasional datang dari agenda orang nomor satu di Indonesia, teman Pro2, yaitu Presiden Prabowo Subianto yang dilaporkan akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di luar negeri. Jadi teman Pro2, Presiden Prabowo dijadwalkan akan merayakan momen Idul Adha kali ini bersama dengan warga negara Indonesia atau WNI yang berada di Perancis, teman Pro2. Selain itu, bagian dari kegiatan ini menjadi kegiatan yang bertepatan dengan rangkaian kunjungan kerja internasional, dan juga momen ini dimanfaatkan untuk bersilaturahmi dan berdialog langsung dengan komunitas masyarakat Indonesia yang menetap di sana di hari ini, teman Pro2. Meskipun Presiden Prabowo Subianto melaksanakan Hari Raya Idul Fitri jauh dari tanah air, teman Pro2, tapi ini menjadi momen penting buat para WNI yang ada di Perancis untuk bisa merayakan Idul Adha bersama dengan kepala negara. Untuk informasi lainnya, teman Pro2, yang tentunya tidak kalah up to date, tetap bersama kami di Pro2, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, karena ini hari raya Idul Adha, aku mau kasih tahu kamu makna Idul Adha sendiri itu apa sih. Jadi secara historis teman Pro 2, Idul Adha itu berakal dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Makna terdalamnya adalah tentang gimana mereka itu totalitas dalam patuh dan ikhlas kepada perintah Tuhan, teman Pro 2, dimana ego dan hal yang paling mereka cintai di dunia mampu dikesampingkan demi nilai-nilai spiritual yang lebih tinggi. Dan teman Pro 2, karena hari ini Idul Adha, pasti dilakukan juga ibadah kurban. Yang intinya dari perayaan ini tuh kita punya dimensi sosial yang sangat kuat melalui pembagian daging kurban kepada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan, teman Pro 2. Apalagi Idul Adha ini mengajarkan pentingnya berbagi, memperkecil jurang sosial, dan mempererat tali silaturahmi terhadap sama teman Pradua. So, semoga Idul Adha hari ini benar-benar jadi momen pengingat buat kita semua ya, untuk menumbuhkan rasa peduli dan ikhlas dalam berbagi.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Seratus tujuh Pro 2 FM tarikan teman terbaik kamu, teman Pro 2, time to hearing lagu dari teman-teman musisi lokal kita yang berkontribusi bersama dengan Kemenparekraf nih teman Pro 2. Kali ini ada dari album Mandalika from Cilokak teman Pro 2 yang merupakan hasil nyata dari program pendampingan penciptaan dan pemanfaatan produk kreatif oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bertujuan agar masyarakat lokal bisa menciptakan produk unggulan di berbagai subsektor teman Pro 2. Buat kamu yang belum tahu, Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak NTB teman Pro 2. Dan kesenian ini awalnya berasal dari permainan alat musik gambus yang dibawakan untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah masyarakat. Untuk single mereka teman Pro 2 berjudul Seribu Masjid ini menjadi salah satu karya yang diangkat, dan judul ini tuh diambil dari julukan terkenal pada Pulau Lombok teman Pro 2, karena secara mendalam lagu ini tuh merupakan ungkapan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan atas tanah kelahiran yang subur, aman, damai, tentram, serta dipenuhi dengan segala keindahan alam yang ada di dalamnya. Wow, keren banget nih teman Pro 2. Pagi-pagi gini kita dengerin lagu yang punya kekayaan budaya Indonesia. Semoga kamu suka ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Ocha di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang nih kalau kamu tadi udah dengerin lagu dari Cilokak Seribu Masjid, kita bergeser lagi teman Pro 2 ke Merauke, Papua. Ada teman-teman dari Alpama Prison yang terdiri dari 10 member teman Pro 2 yang kreatif-kreatif banget nih. Dimana saat mereka menjalani masa hukuman di lapas kelas 2 Merauke, mereka tetap bisa berkreasi dengan lewat musik hip hop teman Pro 2. Dan mereka ini keren banget, meskipun di balik jeruji mereka sukses menaklukkan berbagai gig showcase sampai akhirnya lolos kurasi program Quick Win Inkubasi Kreatif yang digelar sama Kementerian Ekonomi Kreatif dengan R Mukim Party. Dan lagu yang bakal aku puterin teman Pro 2 sesaat lagi berjudul This Is Squad El Pama, yang mereka itu pengen banget menyampaikan stigma miring sama masyarakat itu harus dihapuskan, dan mereka bersuara kalau mereka cuma pernah salah jalan, tapi hari ini mereka membuktikan kalau mereka sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Buat kamu yang penasaran teman Pro 2 pengen dengerin lagunya kapanpun dimanapun ya, bisa kamu lihat dan dengarkan lewat YouTube official mereka. Selain itu bisa juga melalui digital streaming platform, dan tentu saja bisa kamu dengarkan juga melalui siaran kita di jam 7 pagi ataupun malam. Ini dia Alpama Prison dengan This Is Squad Alpama.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Seratus tujuh Produa FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Produa masih bersama dengan Ece di Spadani. Gimana kabar kamu teman Produa pagi hari ini? Mungkin udah pada selesai ya sholat idnya. Alhamdulillah teman Produa. Waktunya sesi bermaaf-maafan dulu kali ya bersama dengan keluarga teman Produa sebelum menyantap makanan atau hidangan yang sudah dipersiapkan dari tadi pagi. Dan buat kamu yang hendak bersiap-siap membantu panitia kurban hari ini, semoga kegiatannya berjalan dengan lancar ya teman Produa dan penuh akan keberkahan. Teruntuk kamu yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan teman Produa. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang terjadi atau jatuh pada hari ini 27 Mei 2026. Masih ditemenin bareng Ocha juga nih di Spada sampai jam 10 pagi. Buat kamu yang butuh teman ataupun pengen dengerin lagu-lagu enak hanya di Produa FM, pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 107 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.